0: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi.

0: Mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi becukai.go.id/aman bersama.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, Next Channel Flash News.
1: Kekayaan hampir 2.000 triliun, pendiri TikTok Zhang Yiming jadi orang terkaya di Asia. Pendiri ByteDance, perusahaan induk TikTok, Zhang Yiming, jadi orang terkaya di Asia untuk pertama kalinya. Kekayaan Zhang kini menembus sekitar 1.800 triliun lebih. Angka ini ungguli miliarder India Gautam Adani yang sebelumnya jadi orang terkaya di Asia. Pertumbuhan kekayaan Yiming melesat sekitar 712 triliun. Secara global, Yiming berada di urutan ke-18 sebagai orang terkaya. Yiming yang berusia 43 tahun sebelumnya sudah menyandang status sebagai orang terkaya di China. Sebagian besar kekayaan Zhang Yiming berkaitan dengan ByteDance. TikTok jadi salah satu sumber utama pertumbuhan ByteDance. ByteDance kini miliki sejumlah produk AI, termasuk Doubao, chatbot AI yang populer, serta Seidanch untuk menghasilkan video.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
5: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
4: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, one hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7.

0: sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
1: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG bangkit menghijau. Indeks harga saham gabungan berhasil membalikan arah dan ditutup menguat 0,40% pada perdagangan Kamis 17 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. IHSG ditutup menguat 25,57 poin menuju level 6.462,43 setelah sempat menyentuh level tertinggi di 6.500,40. Sebanyak 384 saham menguat, 244 saham turun, dan 164 saham stagnan dengan total kapitalisasi pasar mencapai Rp11.298,32 triliun. Kenaikan indeks ditopang oleh saham Dian Swasta Tika Sentosa yang tumbuh 3,23% ke Rp1.120, Mitra Adi Perkasa yang melonjak 5,43% ke Rp1.455, serta Bayan Resources yang naik 1,54% ke Rp11.525 per saham. Meski demikian, sejumlah saham berkapitalisasi besar masih mengalami koreksi. Saham Bank Mandiri melemah 2,11% ke level Rp4.350, sementara Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan terkoreksi 5% ke posisi Rp945 per saham. Penguatan IHSG terjadi di tengah pergerakan bursa utama kawasan Asia yang bervariasi setelah Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, resmi menaikkan suku bunga acuan. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of iman. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang pertama yang langsung percaya tanpa ragu ketika orang lain masih bingung? Itulah yang dialami Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, bahwa beliau pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu kembali dalam satu malam, orang-orang kafir Quraisy langsung menertawakan. Mereka datang kepada Abu Bakar sambil berkata, "Temanmu Muhammad mengatakan ia pergi ke Baitul Maqdis lalu kembali dalam semalam. Apakah engkau percaya?" Tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali, Abu Bakar menjawab, "Jika memang beliau yang mengatakan, maka aku percaya. Aku bahkan percaya beliau menerima wahyu dari langit dalam sekejap mata." Karena keyakinannya yang luar biasa inilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar Ash-Shiddiq, yang maha benar. Abu Bakar bukan hanya percaya, beliau juga yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, berkorban harta, jiwa dan keluarganya untuk Islam. Inilah sahabat yang imannya tak tergoyahkan. X Channel, mengenal sahabat, meneladani iman. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Harga emas turun 1,2% seusai The Fed naikkan suku bunga AS. Harga emas berbalik melemah pada perdagangan setelah Federal Reserve The Fed menaikkan suku bunga AS dan memberi sinyal masih terbuka peluang kenaikan biaya pinjaman dalam beberapa bulan mendatang. Tekanan terhadap emas terjadi setelah keputusan The Fed mendorong penguatan dolar AS. Kondisi ini membuat logam mulia yang tidak memberikan imbal hasil jadi kurang menarik bagi investor. The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Keputusan ini jadi kenaikan pertama sejak 2023 dan diambil secara bulat. Ketua The Fed Kevin Warsh tegaskan fokus bank sentral akan menjamin stabilitas harga. Kenaikan suku bunga jadi tekanan bagi emas karena logam mulia tersebut tidak hasilkan imbal hasil. Ketika tingkat suku bunga meningkat, aset berbasis bunga dapat menjadi lebih menarik dibandingkan emas.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
5: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
7: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
8: Lo kok gampang banget keterima kerja?
9: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
8: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
10: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
11: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
12: The Good Minutes, your daily boost of iman.
13: Di balik setiap orang hebat, biasanya ada wanita hebat yang mendukungnya. Dan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita pertama yang masuk Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau pulang dengan gemetar dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimuti beliau. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi, Khadijah tidak ragu, tidak bingung, tidak takut. Ia hanya menenangkan dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau menyambung silaturahmi, berbicara jujur, menanggung beban orang lain, memberi kepada yang tidak punya, dan membantu orang yang benar." Kalimat ini begitu menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah kemudian menjadi pendukung utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta, jiwa, dan cintanya, ia membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik wanita di dunia adalah Khadijah. Inilah wanita yang luar biasa, yang imannya tak tergoyahkan dan cintanya tak terbatas. X Channel mengenal sahabat, meneladani iman.
12: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di-stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Habisin.
3: Enggak, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
2: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Kamu yang bisa makan enak kok gak dihabisin?
4: Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. UX People, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
3: Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gak habisin semua ya. Makanan yang di sini, sono, makanan yang sebelah sono juga, yang sono juga. Semuanya gue habisin.
2: Yeay, ya enggak gitu juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
5: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman nur. Dari Telkomsel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam, kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah!
2: Itu sih dulu, sekarang mah lancar.
1: Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: SKB Libur dan Cuti Bersama 2027 terbit, menaker ingatkan pengusaha soal hak pekerja. Pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama pada 2027. Menaker ingatkan pemerintah telah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama pada 2027. Pengusaha pun diingatkan perihal hak-hak pekerja pada periode tersebut. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan bahwa penetapan hari libur nasional berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan bagi pekerja atau buruh. Yasir Li berharap penetapan hari libur nasional dan cuti bersama sejak jauh hari dapat memberi kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun agenda kerja, kegiatan usaha, perjalanan, maupun rencana liburan sepanjang 2027.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Eh, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Alah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay. Cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
4: The Good Minutes, your daily boost of iman. Bagi kita yang berbisnis, atau bekerja, atau bertransaksi setiap hari, hadis ini sangat penting untuk kita renungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid." Bayangkan, hanya dengan jujur dalam berdagang, kita bisa dikumpulkan bersama para nabi di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa jika dua orang bertransaksi dengan jujur dan terbuka, maka transaksi mereka akan diberkahi. Namun jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka keberkahan transaksi itu akan dihapus. Maka hari ini, mari kita jadikan kejujuran sebagai modal utama dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam segala urusan. Karena kejujuran membawa keberkahan, dan keberkahan membawa ketenangan. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
5: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng IndiHome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga yang kenyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur. Dari Telkomsel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Jaringan kantor cabang BAN makin ramping. Jaringan kantor cabang BAN umum terus menyusut sepanjang paruh pertama 2026. Kendati begitu, penurunan jumlah kantor berjalan beriringan dengan perubahan fungsi cabang di tengah meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital. Berdasarkan data OJK, jumlah kantor BAN umum tercatat sebanyak hampir 3.500 unit pada Januari. Jumlah ini turun 1,4% hingga Juni 2026. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo mengatakan bahwa penurunan jumlah kantor cabang tidak selalu berarti BAN mengurangi jangkauan layanan ke nasabah. Menurutnya, perbankan melakukan penataan jaringan berdasar potensi ekonomi di setiap wilayah. Perubahan perilaku nasabah juga jadi salah satu faktor yang mendorong BAN menyesuaikan peran kantor cabang.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
5: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
7: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
8: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
9: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
10: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
11: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
12: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
13: Di tengah kesibukan kita setiap hari, sudahkah kita bertanya, apakah kita telah menjadi yang terbaik untuk keluarga kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, justru yang paling baik terhadap keluarganya. Maka, jika kita ingin menjadi baik, mulailah dari bagaimana kita memperlakukan keluarga. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya." Mulai dari rumah, perbaiki akhlak kita. Mulai dari keluarga, sebarkan kebaikan. Karena keluarga adalah madrasah pertama, dan tetangga adalah cerminan iman kita. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
12: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. "Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali." 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Prabowo kumpulkan ketum koalisi, ambang batas 5% disepakati, PDIP tanggapi. Presiden Prabowo kumpulkan sejumlah ketua umum partai koalisi untuk bahas revisi UU nomor 7 tahun 2017 pemilu. Sekjen Partai Gerindra Sugiono ungkap partai-partai koalisi menyepakati ambang batas parlemen atau parliamentary threshold berada pada angka 5%. Menurutnya angka ini dinilai dapat membawa perbaikan dalam pelaksanaan pemilu 2029, terutama dari sisi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Sugiono menjelaskan penetapan ambang batas parlemen 5% diharap dapat mengurangi suara pemilih yang tidak terakomodasi akibat tidak lolosnya partai politik ke parlemen. Sementara itu di luar koalisi, PDIP nilai ambang batas parlemen 5% ideal. Namun, PDIP menilai besaran tersebut tetap perlu diperdebatkan antar parpol. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan pembahasan ambang batas parlemen harus mengacu pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan, geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga yang kenyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
5: Dari Telkomsel.
6: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
7: Pernahkah kita bertanya, sebenarnya untuk apa kita hidup di dunia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan jawaban yang sangat dalam. Beliau bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang yang melewati jalan." Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dan bersabda, "Jadilah di dunia seperti orang asing atau musafir." Ibnu Umar kemudian berkata, "Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakit dan waktu hidupmu sebelum mati." Saudaraku, dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat tinggal yang abadi. Maka manfaatkan waktu sebelum waktu habis. Manfaatkan kesempatan sebelum kesempatan pergi. Karena akhirat adalah tempat kembali yang abadi. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
6: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel. The first AI radio, AI-powered, human-driven.

0: Mas, pelan-pelan dong bawa mobilnya. Itu lampu di depan udah kuning loh.
1: Iya, tenang aja. Bentar ya, ini bos di kantor nge-WA nanyain file yang tadi. Aku balas sebentar.
0: Nanti aja balasnya pas berhenti, Mas. Kamu dari tadi matanya ke HP terus.
1: Bentar sayang, nanggung ini sisa satu kalimat.
0: Awas, itu di depan ada motor tiba-tiba ngerem. Tuh kan, astaga Mas, untung gak nabrak.
2: Mengalihkan pandangan ke layar ponsel selama 2 detik saja saat melaju dengan kecepatan 60 km per jam sama artinya dengan Anda mengemudi dengan mata tertutup sejauh 33 meter. Ingat, kebiasaan buruk ini bukan hanya berbahaya, tapi juga melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283, mengemudi sambil bermain ponsel dapat dipidana dengan hukuman kurungan atau denda administratif.
3: Tidak ada pesan teks atau notifikasi yang lebih berharga daripada nyawa Anda dan pengguna jalan lainnya. Berhentilah dan menepi sejenak jika Anda harus menggunakan ponsel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar dan dibuat untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

0: Rich People. Sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Allah.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: dipimpin oleh seorang bangsawan jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya. Mesin-mesin bermotor dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan tapi hangat, dan menggunakan anjing kereta yang memang memiliki insting bertahan hidup di salju. Disinilah letak kesalahan pertama yang sering kita lakukan di dunia nyata. Kita seringkali terlalu sombong dengan gelar, teknologi, dan kepintaran kita, sampai kita menolak untuk belajar dari orang-orang lokal yang sudah memakan asam garam di lapangan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi, atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Proyek 2,8 triliun di Bogor dimulai, sampah 500 ribu ton bakal jadi listrik. Pembangunan proyek pengolahan sampah jadi energi listrik Bogor Raya 1 di Galuga dengan nilai investasi senilai 2,8 triliun resmi dimulai. Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terkelola di kota dan kabupaten Bogor. Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Syahrir menyampaikan PSEL Bogor Raya 1 ini dirancang memberi dampak nyata terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan memberdayakan ekonomi lokal dengan mengacu pada standar lingkungan hidup industrial emissions directive. Fasilitas ini juga diproyeksikan dapat mereduksi emisi sampah dari TPA hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 645 ribu ton. Juga diperkirakan akan ciptakan 1.200 lapangan pekerjaan. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat berharap fasilitas pengolahan sampah jadi listrik ini dapat selesai dalam 2 tahun ke depan. Sehingga sampah yang ada di wilayah Bogor dapat segera bisa diatasi.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
0: The Good Minutes, your daily boost of iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, mari kita mulai dengan salah satu ayat paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwa barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah hingga sore hari. Dan barang siapa membacanya di sore hari, maka ia akan dilindungi hingga pagi hari. Bayangkan, sepanjang hari kita dijaga oleh Allah. Maka mulai pagi ini, mari kita biasakan membaca ayat kursi. Sebelum beraktivitas, sebelum melangkah keluar rumah. Karena perlindungan terbaik hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. X Channel, menginspirasi dengan sunnah. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web.idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Yeay, dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu gak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every generation. X Channel.

0: Studio View Landmark Street. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga yang kenyaman ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman nur. Dari Telkomsel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Insentif pajak era global minimum tax harus memberi nilai tambah. Direktorat Jenderal Pajak sedang menyiapkan insentif baru untuk menarik investasi asing dengan mempertimbangkan penerapan global minimum tax atau GMT. Perubahan aturan pajak global membuat insentif berbasis tarif seperti tax holiday tidak lagi selalu efektif bagi perusahaan multinasional. Ini adalah momentum untuk memperbaiki cara Indonesia memberi insentif. Selama ini, kompetisi investasi sering identik dengan siapa yang menawarkan pajak paling rendah. Dalam era GMT, ruang perlombaan itu makin sempit, karena pajak yang terlalu rendah dapat tetap dipungut oleh negara asal perusahaan. Baca juga, update keuangan lokal 17 September 2026, IHSG rebound ke 6.680, emas antam naik Rp5.000 ke Rp2.598.000. Karena itu, Indonesia perlu menawarkan hal yang lebih bernilai. Kawasan industri dengan energi andal, infrastruktur logistik, pengembangan riset, pelatihan tenaga kerja, kepastian izin, dan dukungan pemasok lokal. Insentif pajak harus diarahkan untuk membangun kapasitas, bukan sekedar mengurangi tagihan perusahaan. Perusahaan yang menerima dukungan negara harus pula memiliki komitmen yang jelas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, melakukan alih teknologi, meningkatkan kandungan lokal, dan memperkuat ekspor. Insentif bukan hadiah, ia adalah investasi negara kepada industri. Maka pengembaliannya harus berupa nilai tambah yang dapat dirasakan Indonesia dalam jangka panjang.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Setiap hari, kita bertransaksi. Membeli sarapan, membayar transportasi, hingga memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kita sadari, rupiah selalu hadir di setiap langkah kita. Namun rupiah bukan sekedar alat pembayaran. Di dalamnya ada wajah para pahlawan, ada keberagaman budaya, dan ada identitas bangsa Indonesia. Melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah, kita diajak untuk lebih mengenal dan menghargai rupiah. Cinta rupiah diwujudkan dengan merawatnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak dilipat berlebihan, tidak dicoret, dan tidak dirusak. Karena rupiah yang kita jaga hari ini akan tetap layak digunakan oleh orang lain. Bangga rupiah ditunjukkan dengan selalu menggunakannya dalam setiap transaksi di negeri sendiri. Karena dengan rupiah, kita turut mendukung perekonomian Indonesia. Dan paham rupiah berarti kita mampu berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Sehingga kita mampu memaksimalkan rupiah sebagai alat investasi untuk menyimpan nilai. Karena saat kita menjaga rupiah, kita juga menjaga kedaulatan negara. Dan saat kita bangga menggunakan rupiah, kita sedang menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari diri sendiri, jadilah bagian dari gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah, bersama kita jaga rupiah, perkuat identitas bangsa. Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: The Good Minutes, your daily boost of iman. Hari ini adalah hari yang paling mulia dalam seminggu, hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling utama di mana matahari terbit padanya." Pada hari Jumat, Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat, Adam dimasukkan ke surga. Pada hari Jumat, Adam dikeluarkan dari bumi. Pada hari Jumat, taubatnya diterima. Dan pada hari Jumat pula, kiamat akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat." Maka di hari yang mulia ini, mari kita perbanyak solawat, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Karena di hari Jumat ada waktu mustajab, yang jika seorang muslim berdoa pada waktu itu, Allah akan mengabulkan doanya. Semoga kita semua mendapat keberkahan di hari Jumat ini. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
2: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: karena ingin cepat sampai, kadang orang lupa kalau nyawa gak bisa diulang. Setiap hari masih ada pengendara yang menerobos palang kereta api. Padahal tanda bahaya sudah jelas terdengar. Kereta api punya jalurnya sendiri. Dan saat kereta melintas, semua kendaraan wajib mengalah. Aturan ini tercantum dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Siapapun yang melanggar bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 296 berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Tapi sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan cuma uang. Bisa jadi ayah yang ditunggu anaknya. Bisa jadi ibu yang ditunggu keluarganya. Atau bisa jadi diri kita sendiri. Jangan lawan palang kereta. Hormati aturan, utamakan keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan di perlintasan kereta api.
1: Rp6.24.27.828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai Rp100 juta, 27 pemenang uang tunai Rp50 juta, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai Rp25 juta. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank selalu untuk Anda. PT Bank Panin TBK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin TBK merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup kuat untuk menahan mereka. Sekarang saat mereka sudah raksasa, mereka masih percaya bahwa tali itu tidak bisa diputuskan. Jadi, mereka tidak pernah mencoba lagi. Pesan moralnya di sini adalah, penjara paling mematikan di dunia ini bukanlah yang terbuat dari jeruji besi, melainkan dari keyakinan palsu yang ditanamkan ke dalam pikiranmu sejak kecil. Banyak kegagalan dalam hidupmu saat ini terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu membiarkan trauma masa lalu meyakinkanmu bahwa kamu masih lemah. Sadarlah, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putuskan tali itu sekarang. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI Fast. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kekayaan hampir 2.000 triliun, pendiri TikTok Zhang Yiming jadi orang terkaya di Asia. Pendiri ByteDance, perusahaan induk TikTok, Zhang Yiming, jadi orang terkaya di Asia untuk pertama kalinya. Kekayaan Zhang kini menembus sekitar 1.800 triliun lebih. Angka ini ungguli miliarder India Gautam Adani yang sebelumnya jadi orang terkaya di Asia. Pertumbuhan kekayaan Yiming melesat sekitar 712 triliun. Secara global, Yiming berada di urutan ke-18 sebagai orang terkaya. Yiming yang berusia 43 tahun sebelumnya sudah menyandang status sebagai orang terkaya di China. Sebagian besar kekayaan Zhang Yiming berkaitan dengan ByteDance. TikTok jadi salah satu sumber utama pertumbuhan ByteDance. ByteDance kini miliki sejumlah produk AI, termasuk Doubao, chatbot AI yang populer, serta Seidanch untuk menghasilkan video.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
5: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
6: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
7: The Good Minutes, your daily boost of iman.
8: Sore ini, mari kita sejenak berhenti dari kesibukan dan mengingat Allah dengan zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah cukup bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya dan siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya dan dari gangguan setan. Perbanyak zikir di sore hari, karena zikir adalah ketenangan hati, zikir adalah kekuatan jiwa, dan zikir adalah penghubung antara kita dengan Allah. Maka sebelum matahari terbenam, mari kita isi dengan zikir dan doa. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
7: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
9: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
10: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
11: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
12: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
13: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur. Dari Telkomsel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Kamu disuruh hemat, disuruh menabung, tapi nggak ada yang kasih tahu. Sistem ini dibuat biar kamu tetap merasa kurang. Setiap hari kita dicekoki nasihat, jangan boros. Nabunglah, atur keuangan. Tapi ada yang mereka nggak pernah bilang, harga naik terus, gaji stagnan, dan semua biaya hidup meningkat. Gak peduli sekeras apa kamu hemat, kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang gak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja. Promo besar, cicilan 0%, kredit gampang. Tapi giliran kamu gak sanggup bayar, kamu yang disalahin. Dibilang gak disiplin. Padahal sistemnya dibikin biar kamu ketagihan konsumsi. Dan semua itu dibungkus rapi pakai motivasi palsu. Ini fakta pahitnya. Sistem butuh kamu tetap lapar, supaya kamu terus kerja, terus cari, dan terus bayar. Jadi apa solusinya? Sadar dulu, kamu bukan malas atau boros. Kamu cuma belum keluar dari jebakan ilusi sosial. Ubah fokus, dari nabung buat belanja ke bangun fondasi bebas finansial. Dari ikut arus konsumsi ke milih investasi kecil tapi konsisten. Dari ikut nasihat motivator ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. 10.32 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps, sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus, yang lebih seru lagi, harganya mulai dari Rp240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi, buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor GraPARI terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar-IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ketua Umum Palang Indonesia atau PMI Jusuf Kala menyebut sekitar 90% kebakaran di Jakarta disebabkan oleh masalah kelistrikan. Hal itu disampaikan JK saat menghadiri peresmian gedung PMI DKI Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Menurut JK, kebakaran akibat listrik antara lain terjadi karena keteledoran, pemasangan instalasi yang salah, hingga penggunaan daya listrik yang berlebihan. Ia mencontohkan pelanggan dengan daya 300 atau 400 yang digunakan hingga 500 atau 600, sehingga menimbulkan panas dan berpotensi menyebabkan kebakaran. JK mengatakan pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi dan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan listrik. Ia juga menyoroti banyaknya kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman masyarakat kurang mampu, yang dapat memperparah kondisi ekonomi warga terdampak. PMI bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendorong upaya pencegahan kebakaran dengan melibatkan Satpol PP, mahasiswa elektronik, dan PLN untuk menggerakkan disiplin penggunaan listrik. JK menyebut kedisiplinan listrik dapat menekan angka kebakaran, dan memperkirakan 50% kebakaran bisa turun jika penggunaan listrik dilakukan secara disiplin.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simpel buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya, dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: The Good Minutes, your daily boost of iman. Ada seorang pencari kebenaran yang rela meninggalkan negerinya, berpindah dari satu agama ke agama lain, hingga akhirnya menemukan Islam. Itulah Salman Al-Farisi, radhiyallahu anhu. Salman adalah seorang Persia yang mencari kebenaran. Ia meninggalkan negerinya dan berpindah dari satu agama ke agama lain, hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Salman masuk Islam dan menjadi sahabat yang sangat dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait." Dalam perang Khandaq, Salman mengusulkan ide membuat parit untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. Ide ini diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi strategi brilian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang Salman, "Seandainya iman itu ada di bintang Sirius, niscaya Salman akan mendapatkannya." Dari Salman, kita belajar bahwa mencari kebenaran tidak kenal lelah, dan Islam menerima semua orang yang tulus mencari Allah. X Channel, mengenal sahabat, meneladani iman.
3: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar laku. Tapi dia menolak. Pria ini punya ide gila. Dia mendatangi tetangga di sebelah kanan dan kiri rumahnya, yang rumahnya lebih kecil dan lebih jelek dari rumahnya. Dia membayar mereka berdua masing-masing 1 juta rupiah hanya untuk menancapkan plang palsu bertuliskan, "Rumah ini dijual 1,5 miliar. Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar satu rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan. Inspiration for every
1: generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BIN, BSSN, dan Komdigi perkuat keamanan ekosistem digital. Badan Intelijen Negara atau BIN, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menggelar pertemuan untuk membahas penguatan keamanan ekosistem digital nasional. Pertemuan berlangsung dalam rapat koordinasi Komite Intelijen Pusat atau Kominpus di kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu, 16 September 2026. Rapat dipimpin Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra selaku Kepala Komite Intelijen Pusat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz serta Kepala BSSN Jenderal TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi turut hadir. Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan penanganan konten negatif di ruang digital. Konten yang dibahas mencakup terorisme, pornografi anak, narkotika, judi online, disinformasi, fitnah, serta ujaran kebencian. Mutia mengatakan penanganannya memerlukan kolaborasi lintas instansi agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan hukum. Pemerintah juga membahas dinamika situasi strategis terkait keamanan nasional dan potensi ancaman siber. Mutia menekankan pentingnya dukungan informasi intelijen dan kapabilitas keamanan siber untuk mendeteksi ancaman secara dini. Penguatan keamanan digital disebut perlu berjalan bersama pemanfaatan teknologi untuk mendukung sektor perekonomian dan pelayanan publik.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: The Good Minutes, your daily boost of iman. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul di hati kita. Kalau saya bersedekah, bukankah harta saya akan berkurang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan ini dengan sebuah hadis yang luar biasa. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bayangkan, sedekah tidak mengurangi harta. Justru sebaliknya, sedekah menambah keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, naungi dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan setengah kurma. Artinya, sekecil apapun sedekah kita, Allah akan menerimanya dan menjadikannya naungan di hari kiamat. Maka hari ini, mari kita biasakan bersedekah. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu banyak. Sedekah sesuai kemampuan kita. Karena sedekah adalah bukti iman. Sedekah adalah obat penyakit. Dan sedekah adalah naungan di hari kiamat. X Channel, menginspirasi dengan sunnah. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofngard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah, itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

Hai X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: 0813-6427-828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Kamu kerja keras tiap hari, tapi kenapa hidupmu tetap di tempat yang sama? Bayangin kamu lagi naik sepeda ke atas bukit. Kamu ngayuh sekencang-kencangnya, sampai keringetan, sampai capek banget. Tapi sepeda kamu, bannya bocor. Nggak peduli sekeras apa kamu ngayuh, selama bannya masih bocor, kamu nggak akan pernah sampai. Itulah hidup kebanyakan orang. Mereka kerja keras habis-habisan, tapi lupa memperbaiki ban bocor dalam diri mereka. Pola pikir negatif, kebiasaan buruk, dan cara pandang yang salah tentang sukses. Jadi, sebelum kamu kerja lebih keras, berhenti sebentar. Periksa ban sepedamu, karena kadang yang kamu butuh bukan tenaga tambahan, tapi arah dan strategi baru. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BI hapus batas minimum harga saham gocap. Bursa Efek Indonesia atau BEI akan menghapus batas minimum harga saham Rp50 mulai 28 September 2026. Setelah aturan berlaku, saham di BEI dapat diperdagangkan dengan harga minimum Rp1 per saham. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan penerapan kebijakan ini sebelumnya ditunda karena masih ada anggota bursa atau app yang belum siap secara teknis. Saat ini, tinggal satu app yang belum siap. BEI optimistis app tersebut dapat mengikuti uji coba atau mock trading pada 19 September dan siap saat aturan diterapkan. Jeffrey menyebut kendala pada app tersebut bersifat teknis. Sebanyak 92 app disebut telah siap menerapkan ketentuan baru. BEI juga memastikan infrastruktur perdagangan telah siap mendukung penerapan aturan tersebut. Pada uji coba tahap awal, sebanyak 83 hingga 87 app telah menyatakan kesiapan. Penghapusan batas minimum harga saham dilakukan BEI untuk memberikan akses likuiditas dan proses penentuan harga pasar atau price discovery yang lebih baik. Aturan ini sebelumnya dijadwalkan berlaku 7 September 2026, namun ditunda karena masih terdapat anggota bursa yang belum siap.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
3: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
4: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
5: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
6: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
5: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
6: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
5: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
6: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
5: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
6: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
5: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
0: The Good Minutes, your daily boost of iman. Pernahkah kita membayangkan apa jadinya sebuah tenda tanpa tiang? Tentu akan roboh, bukan? Begitulah perumpamaan sholat dalam agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama." Sholat adalah fondasi. Jika sholat kita baik, maka amal kita yang lain akan baik. Jika sholat kita buruk, maka amal kita yang lain akan ikut buruk.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah solat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Maka hari ini, mari kita jaga solat kita. Solat tepat waktu, solat dengan khusyuk, solat dengan memahami apa yang kita baca. Karena solat adalah cahaya di dunia dan di akhirat, dan solat adalah tiang agama yang akan dihisap pertama kali. X Channel menginspirasi dengan sunnah.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Akhir-akhir ini, berita tentang cacingan lagi banyak berseliweran. Ayo, lawan cacingan mulai dari kita. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Potong kuku secara teratur agar kotoran tidak menempel. Masak makanan sampai matang dan minum air bersih yang sudah dimasak. Gunakan alas kaki saat bepergian agar kaki tidak terpapar larva cacing. Minum obat cacing setiap 6 bulan atau sesuai anjuran dokter. Cacingan bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan sekitar, terutama area tempat anak bermain, patut untuk dijaga karena anak lebih rentan. Jika menemukan orang terdekat kita terindikasi cacingan, segera cari pertolongan dan beri pengobatan dengan tuntas. Mari lebih peduli, mari saling jaga X-People. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Materi ini termasuk dalam kategori iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya penayangan sesuai dengan komitmen X-Channel untuk mendukung informasi edukatif bagi masyarakat luas.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.

حي.

الله

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: pernah disesatin atau tersesat karena Google Maps, itu bukan error, itu keputusan. Google Maps itu bukan GPS biasa. Dia pakai AI yang belajar dari kebiasaan manusia lain. Coba pikir, kenapa kamu pernah dikasih jalan sempit, muter jauh, atau malah masuk ke jalan serem? Masalahnya AI-nya nggak tahu kalau jalan itu rusak, macet, atau serem. Dia cuma tahu, yang lain lewat sini juga, karena kamu bukan satu-satunya pengguna. Google Maps nggak nyari jalan terbaik untuk kamu, tapi jalan tercepat secara statistik, walau risikonya nggak masuk akal. Maps itu pinter tapi nggak punya akal sehat. Dan seringkali kita percaya tanpa mikir ulang. Jadi kalau kamu pernah nyasar padahal nurut sama Maps, bukan kamu yang salah, tapi AI-nya yang main tebak-tebakan. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin TBK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin TBK merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity. Your peaceful Friday on X Channel. The first AI radio. AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pajak Merchant Marketplace mulai berlaku 1 Oktober 2026. Pemungutan pajak penghasilan atau PPH terhadap pedagang daring melalui penyedia layanan perdagangan elektronik atau marketplace resmi diterapkan mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 37 tahun 2025 dan sempat mengalami beberapa kali penundaan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan aturan tersebut akan segera diaktivasi karena pihak marketplace dan Direktorat Jenderal Pajak telah siap. Semula, kebijakan ditargetkan berlaku mulai 1 Juli 2026 dengan menunjuk 4 marketplace sebagai pemungut PPH, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pelaksanaan kemudian ditangguhkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mematangkan kesiapan sistem. Menurut Bimo, penundaan dilakukan karena kesiapan sistem masih menjadi perhatian dalam penerapan aturan tersebut. Kini, Bimo memastikan penundaan tidak akan berlanjut. Uji coba integrasi sistem pada 4 marketplace disebut telah berjalan lancar dan siap dioperasikan secara penuh mulai Oktober. Bimo juga menegaskan penerapan kebijakan tersebut akan berjalan tanpa drama.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: SEC Amerika Serikat menggelar roundtable untuk membahas kemungkinan perdagangan saham selama 24 jam berbasis teknologi blockchain. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri tertuju pada persaingan Ethereum dan Solana sebagai kandidat infrastruktur pasar modal digital. Ethereum menonjol dengan ekosistem smart contract, koin stabil, dan produk tokenisasi yang lebih matang. Sementara Solana menawarkan kapasitas transaksi tinggi serta biaya lebih rendah. Forum diskusi ini melibatkan pelaku besar pasar keuangan seperti BlackRock, Nasdaq, New York Stock Exchange, dan Robinhood untuk meninjau tokenisasi saham serta penyelesaian transaksi sepanjang waktu. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati kesiapan regulasi karena saham tokenisasi tetap berstatus sebagai sekuritas yang wajib mematuhi aturan pencatatan kepemilikan dan pemeriksaan investor. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh evaluasi regulator terhadap standar keamanan, kustodi, pengawasan transaksi, proses settlement, perlindungan investor, serta ketahanan infrastruktur pasar modal. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: X Channel inspirasi segala generasi X people, yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya. Karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X-People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya, nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya. Jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.
4: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
5: The Good Minutes, your daily boost of iman.
6: Ada sebuah kisah tentang kesabaran yang luar biasa. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang sangat parah selama bertahun-tahun. Keluarganya meninggalkan, hartanya habis, tubuhnya penuh luka. Namun, Ayub tidak pernah mengeluh kepada Allah. Ia tidak pernah bertanya, "Mengapa aku, ya Allah?" Ia hanya berdoa dengan penuh harap. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara semua penyayang." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami perkenankan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang beribadah." Dari Ayub, kita belajar bahwa kesabaran akan membawa kepada kemenangan, dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Maka jika hari ini kita sedang diuji, bersabarlah, karena setelah kesulitan ada kemudahan. X Channel, mengenal Nabi, meneladani iman.
5: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
4: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
7: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
4: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
8: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
9: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah waktune upgrade mengindigo. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangke nyaman aja ragu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: teman. Bahkan gagal pun bisa jadi guru. Karena yang bikin kamu maju, bukan ijazahnya, tapi keberanian buat mikir sendiri. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, Next Channel Flash News.
1: Izin 26 perusahaan terkait karhutla dibekukan. Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 26 perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, pembekuan tersebut merupakan sanksi administratif untuk mendorong perbaikan kinerja perusahaan. Selain pembekuan izin, perusahaan diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan melalui mekanisme paksaan hukum. Penanganan terhadap korporasi dilakukan secara bertahap, mulai dari pembekuan izin usaha, paksaan pemulihan lingkungan, hingga penindakan pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan juga tengah memproses 46 kasus karhutla yang melibatkan 15 korporasi besar dan 31 perorangan. Dari jumlah tersebut, 2 berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, sementara kasus lainnya masih dalam tahap penyidikan dan penyelidikan. Raja Juli mengatakan langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden agar penegakan hukum berlaku adil. Ia menyebut proses penanganan terhadap korporasi maupun perorangan dilakukan sesuai ketentuan dan melibatkan koordinasi dengan pihak kepolisian apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
2: Stay tune bareng Next Channel. Simak di 103,8 FM Next Channel Jakarta, 93,6 FM Next Channel Bekasi, 90,9 FM Next Channel Bandung, 103,2 FM Next Channel Banten, 87,8 FM Next Channel Bogor, 96,2 FM Next Channel Pamekasan, 102,3 FM Next Channel Surabaya, dan 107,3 FM Next Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. Indeks melemah. IHSG ditutup turun 0,33% atau 21,27 poin ke level 6.441,16 pada perdagangan Jumat 18 September 2026 setelah sempat dibuka menguat di posisi 6.512,57 dan menyentuh level tertinggi 6.521,02. Update pasar hari ini bareng X-Channel. Pergerakan indeks hari ini tertekan oleh keputusan The Fed yang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 hingga 4,00%. Sepanjang hari, indeks sempat menyentuh level terendah di 6.419,49. Sebanyak 464 saham melemah, mencapai lebih dari 2 kali lipat dibanding 212 saham yang menguat, sementara 287 saham stagnan. Total volume perdagangan mencapai 30,38 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 19,06 triliun rupiah dari 1,90 juta kali frekuensi transaksi. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia kini berada di angka 11.266 triliun rupiah. Analis melihat perhatian pasar selanjutnya akan bergeser pada dampak kebijakan suku bunga terhadap rupiah, imbal hasil serta aliran dana asing di tengah proyeksi kenaikan suku bunga lanjutan oleh pejabat The Fed hingga akhir tahun. Pelaku pasar juga mencermati arah kebijakan awal Menteri Keuangan Suhasil Nasara, harga minyak dan keputusan Bank of Japan. Bersama X-Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X-Channel. The first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
2: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
1: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
2: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
1: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
2: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
2: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
0: The Good Minutes, your daily boost of iman. Pernahkah kita mendengar kisah tentang seorang ulama yang begitu dihormati hingga seorang khalifah pun duduk di belakangnya? Itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau adalah ulama besar Madinah, pengarang kitab Al-Muwatta, salah satu kitab hadis paling awal dalam sejarah Islam. Suatu hari, Khalifah Al-Mansur datang mengunjunginya. Imam Malik sedang mengajar hadis di masjid. Sang khalifah berkata, "Wahai Imam, izinkan saya duduk di dekatmu." Dengan adab yang tinggi, Imam Malik menjawab, "Tidak, duduklah di belakang." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengagungkan ulama, maka ia telah mengagungkan Allah. Dan Allah telah memuliakan ilmu dan ulamanya." Sang khalifah pun duduk dengan hormat di belakang. Tidak marah, tidak tersinggung, malah bangga bisa belajar dari ulama. Imam Malik pernah berkata, "Ilmu adalah cahaya. Allah memberikan cahayanya kepada siapa yang Dia kehendaki." Inilah adab terhadap ilmu dan ulama yang seharusnya kita teladani hingga hari ini. Channel, mengenal ulama, meneladani ilmu. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Aku mau keluar sebentar, mau beli makanan.
1: Jangan keluar dulu, nak. Di luar sedang turun abu vulkanik.
0: Ah, cuma abu sedikit, Bu. Aku juga cuma sebentar.
1: Sebentar pun tetap harus hati-hati. Pakai masker dan kacamata pelindung dulu.
0: Memangnya abu vulkanik berbahaya?
1: Abu vulkanik bukan debu biasa. Abu bisa mengganggu pernafasan dan menyebabkan mata perih, gatal, atau iritasi. Kalau harus keluar rumah, gunakan masker yang dapat menyaring partikel, seperti N95, KN95, KF94, atau FFP2. Lindungi juga mata dengan kacamata pelindung.
0: Kalau abu masuk ke mata bagaimana, Bu?
1: Jangan dikucek, segera bilas dengan air bersih. Dan kalau tidak ada keperluan mendesak, lebih baik tetap berada di dalam rumah. Tutup pintu dan jendela agar abu tidak masuk.
0: Baik, Bu. Aku tunggu sampai situasi aman dan mengikuti informasi resmi.
1: Itu baru bijak. Jangan lupa, lindungi diri dan keluarga dari dampak abu vulkanik.
2: Abu vulkanik dapat mengganggu saluran pernafasan serta mengiritasi mata dan kulit. Batasi aktivitas di luar rumah. Jika harus keluar, gunakan masker dan kacamata pelindung. Jangan panik dan selalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan masyarakat agar waspada dan melindungi diri dari dampak letusan gunung.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindigo. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every
1: generation. X Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova ZENIX 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
3: Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nur. Nyaman, nur.

X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Insentif pajak era global minimum tax harus memberi nilai tambah. Direktorat Jenderal Pajak sedang menyiapkan insentif baru untuk menarik investasi asing dengan mempertimbangkan penerapan global minimum tax atau GMT. Perubahan aturan pajak global membuat insentif berbasis tarif, seperti tax holiday, tidak lagi selalu efektif bagi perusahaan multinasional. Ini adalah momentum untuk memperbaiki cara Indonesia memberi insentif. Selama ini, kompetisi investasi sering identik dengan siapa yang menawarkan pajak paling rendah. Dalam era GMT, ruang

0: perlombaan itu makin sempit, karena pajak yang terlalu rendah dapat tetap dipungut oleh negara asal perusahaan. Baca juga, update keuangan lokal 17 September 2026, IHSG rebound ke 6.680, emas Antam naik Rp5.000 ke Rp2.598.000. Karena itu, Indonesia perlu menawarkan hal yang lebih bernilai, kawasan industri dengan energi andal, infrastruktur logistik, pengembangan riset, pelatihan tenaga kerja, kepastian izin, dan dukungan pemasok lokal. Insentif pajak harus diarahkan untuk membangun kapasitas, bukan sekedar mengurangi tagihan perusahaan. Perusahaan yang menerima dukungan negara harus pula memiliki komitmen yang jelas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, melakukan alih teknologi, meningkatkan kandungan lokal, dan memperkuat ekspor. Insentif bukan hadiah, ia adalah investasi negara kepada industri. Maka pengembaliannya harus berupa nilai tambah yang dapat dirasakan Indonesia dalam jangka panjang.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
1: The Good Minutes, your daily boost of iman. Pernahkah kita mendengar kisah tentang seorang pemimpin yang berkeliling malam hanya untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan? Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum masuk Islam, Umar adalah musuh terbesar Islam. Namun setelah Allah membukakan hatinya, Umar menjadi pembela Islam yang paling gigih. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran di lidah Umar dan di hatinya." Umar dikenal dengan keadilannya. Bahkan ketika menjadi khalifah, ia tidak pernah tidur nyenyak jika ada rakyatnya yang kelaparan. Suatu malam, ia menemukan seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan. Umar pun langsung mengambil gandum dan memasak untuk mereka. Ia berkata dengan penuh ketakutan, "Aku takut Allah bertanya kepadaku di hari kiamat. Wahai Umar, mengapa engkau biarkan rakyatmu kelaparan?" Inilah pemimpin yang takut kepada Allah, yang kekuasaan tidak membuatnya sombong, tapi justru membuatnya semakin takut kepada Allah. X Channel, mengenal sahabat, meneladani iman.
2: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
1: Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan ge. Yuklah, waktune upgrade mengindigo. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah

0: Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat? Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BIN, BSSN, dan Komdigi perkuat keamanan ekosistem digital. Badan Intelijen Negara atau BIN, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menggelar pertemuan untuk membahas penguatan keamanan ekosistem digital nasional. Pertemuan berlangsung dalam rapat koordinasi Komite Intelijen Pusat atau Kominpus di kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu, 16 September 2026. Rapat dipimpin Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra selaku Kepala Komite Intelijen Pusat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz serta Kepala BSSN Jenderal TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi turut hadir. Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan penanganan konten negatif di ruang digital. Konten yang dibahas mencakup terorisme, pornografi anak, narkotika, judi online, disinformasi, fitnah, serta ujaran kebencian. Mutia mengatakan penanganannya memerlukan kolaborasi lintas instansi agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan hukum. Pemerintah juga membahas dinamika situasi strategis terkait keamanan nasional dan potensi ancaman siber. Mutia menekankan pentingnya dukungan informasi intelijen dan kapabilitas keamanan siber untuk mendeteksi ancaman secara dini. Penguatan keamanan digital disebut perlu berjalan bersama pemanfaatan teknologi untuk mendukung sektor perekonomian dan pelayanan publik.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Eh, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Alah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya, kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian, gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay. Cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
0: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: The Good Minutes, your daily boost of iman. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh dalam Al-Quran. Kisah tentang seorang ayah dan anaknya yang diuji dengan perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Bayangkan, seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya. Anak yang dinanti-nanti kelahirannya bertahun-tahun. Anak yang menjadi penyejuk hati. Namun ketika Ibrahim menceritakan mimpi ini kepada Ismail, apa jawabannya? Ismail tidak lari, tidak menolak, tidak menangis. Ia hanya berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Dengan keteguhan hati, keduanya pun pasrah. Saat Ibrahim hendak menyembelih, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Dari kisah ini, kita belajar tentang ketulusan seorang ayah, kepasrahan seorang anak, dan kemenangan bagi orang yang bertawakal. X Channel, mengenal Nabi, meneladani iman.
4: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Uhti.
1: Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 4444 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya, cuma di Fuzznet.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palesi baru saja membuka butik eksklusifnya di mall elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lah muat pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download-uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. MyRepublic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity. Your peaceful Friday on X Channel. The first AI radio. AI powered, human driven.

0: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: The Good Minutes, your daily boost of iman. Tahukah kita mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini? Salah satu alasannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dan beliau juga mengajarkan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bayangkan, kesempurnaan iman kita diukur dari akhlak kita, bukan sekedar seberapa banyak amalan kita, tapi juga dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang berakhlak mulia. Maka hari ini, mari kita

0: memperbaiki akhlak kita. Mulai dari senyum kepada orang yang kita temui. Mulai dari berkata lembut kepada keluarga. Karena akhlak yang baik adalah cerminan iman yang kuat. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panen selalu untuk Anda.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Ani, lihat deh anakku, sekarang udah pinter lari-lari ya.
1: Iya Bu Sari, lucu banget, anak saya juga. Tapi kok kayaknya anak saya lebih kecil ya badannya.
0: Ah, mungkin cuma perasaan ibu aja. Tapi ibu pernah dengar istilah stunting gak?
1: Stunting? Belum pernah Bu, itu penyakit ya?
0: Bukan penyakit Bu, stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Katanya dampaknya bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bisa memengaruhi kecerdasan anak di masa depan.
1: Wah, serius? Jadi saya harus gimana dong Bu?
0: Pencegahannya itu gampang kok. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan dari anak masih di kandungan sampai usia 2 tahun. Pastikan anak kita dapat ASI eksklusif di 6 bulan pertama, lalu berikan MPASI yang bergizi lengkap.
1: Oh gitu ya, berarti saya harus lebih perhatiin lagi asupan makanannya ya. Saya kira kalau anak aktif udah cukup.
0: Betul Bu, jangan lupa juga imunisasinya harus lengkap dan jaga kebersihan lingkungan. Pokoknya kita sebagai ibu harus jadi garda terdepan untuk kesehatan anak kita.
1: Makasih banyak ya Bu Sari, saya jadi tahu sekarang. Jadi lebih tenang dan yakin kalau anak saya bisa tumbuh optimal.
0: Sama-sama Bu Ani, kita kan sama-sama berjuang untuk masa depan anak-anak kita.
2: Mari wujudkan Indonesia bebas stunting.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
4: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
0: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
0: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
0: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
0: Dan enggan memberikan bantuan.

Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sosok yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai sosok yang sangat berkuasa. Daerah kekuasaannya meliputi seluruh penjuru bumi. Dia adalah sosok yang bisa menggabungkan sisi bumi bagian timur dan sisi bumi bagian barat. Sosok ini bernama Iskandar Zulkarnain. Dalam bahasa Arab, Zul artinya memiliki. Qarnaini berarti dua buah tanduk. Tanduk bisa diartikan sebagai mahkota atau kekuasaan. Kekuasaan Raja Iskandar Zulkarnain meliputi wilayah di antara dua buah tanduknya, tanduk timur dan tanduk barat. Hal itu berarti Raja Iskandar Zulkarnain memiliki kekuasaan yang meliputi wilayah timur dan wilayah barat. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Raja Iskandar Zulkarnain telah membangun dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu. Dinding itu terletak di antara dua gunung. Para ahli sejarah meyakini dinding tersebut terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Dinding itu terletak tepat di pegunungan Kaukasus. Daerah itu kini disebut dengan Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Jika dilihat secara topografis, deretan pegunungan Kaukasus terlihat memanjang dari Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia. Panjangnya kurang lebih 1.200 km tanpa adanya celah. Satu-satunya celah yang ada adalah bagian kecil dan sempit yang disebut dengan celah Dariel sepanjang 100 meter. Pada bagian celah Dariel itulah konon Raja Iskandar Zulkarnain membangun tembok penghalang yang memenjarakan dan membatasi pergerakan Ya'juj dan Ma'juj. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, tepatnya dari anak keturunan Yafiz. Ya'juj dan Ma'juj merupakan nenek moyang bangsa Turki dan bangsa Mongol yang kemudian dikurung di dalam benteng tinggi yang sangat kokoh. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sangat jahat. Ia suka membunuh, merusak apapun yang dilewatinya. Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah manusia di dunia. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati sebelum melahirkan anak dan sekali melahirkan sedikitnya berjumlah 1.000 anak. Ya'juj dan Ma'juj sangat serakah. Sumber makanan dan sumber minuman bisa langsung habis. Air di bumi bisa langsung mengering apabila ketemu dengan mereka. Di akhir zaman nanti, Ya'juj dan Ma'juj akan berperang melawan Nabi Isa dan pasukannya. Lokasi peperangan itu ada di Bukit Tursina. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Raja Iskandar Zulkarnain memiliki seorang penasehat kerajaan yang sangat baik hati. Sangat luas pengetahuannya. Ia sangat bijaksana dan sangat adil. Ia berkarakter kuat dan berstrategi hebat. Penasehatnya itu mampu membaca kejadian di masa yang akan datang. Ia mampu melihat apa saja fenomena yang terjadi di masa depan. Penasehat Raja Iskandar Zulkarnain itu bernama Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama menyebut Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Khidir lalu mengajarkan wahyu tersebut kepada Iskandar Zulkarnain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita dapat membaca dengan jelas kisah Iskandar Zulkarnain dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Fa'atsba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauman fihim husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak mereka beriman.
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ketokohan Iskandar Zulkarnain ditulis juga dalam catatan sejarah orang-orang Barat. Dalam catatan tersebut diceritakan bagaimana ia berjaya, sukses meluaskan daerah taklukannya dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena kesuksesannya itu, ia diberi gelar Alexander the Great, Alexander yang agung. Namun cerita dari orang-orang Barat sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Para mufassir atau ahli tafsir menyatakan Alexander the Great adalah orang yang berbeda dengan tokoh yang ditulis dalam Al-Quran.

Dah. Antara mereka terbentang jarak dan waktu sampai 2000 tahun. Apabila tidak berhati-hati, mereka yang tidak mengerti sejarah akan terkecoh oleh identitas kedua orang yang berbeda itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari menjelaskan, Iskandar Zulkarnain adalah seorang laki-laki yang berasal dari Romawi. Ia anak tunggal seorang yang paling miskin di antara penduduk kota. Namun dalam pergaulan sehari-hari, ia hidup dalam lingkungan kerajaan, bergaul dengan para perwira, berkawan dengan wanita-wanita yang baik dan berbudi, serta berakhlak mulia. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qur'annya yang populer, Tafsir Al-Qurtubi menceritakan, sejak masa kecil dan masa pertumbuhannya, Iskandar sudah berakhlak mulia. Ia melakukan hal-hal yang baik sehingga terangkat nama baiknya. Ia juga menjadi mulia di kalangan kaumnya sehingga Allah berkenan memberinya kewibawaan. Setelah usianya mencapai usia akil balig, Iskandar menjadi seorang hamba yang soleh. Allah kemudian berfirman kepada Iskandar Zulkarnain, Wahai Zulkarnain, sesungguhnya aku mengutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya. Mereka adalah umat yang berada di segala penjuru bumi. Mereka terbagi dalam beberapa golongan. Mendapatkan amanat tersebut, Zulkarnain lalu berkata, Wahai Tuhanku, Engkau telah menugasiku melakukan sesuatu hal yang aku tidak kuasa melakukannya kecuali Engkau sendiri. Maka beritahukan kepadaku tentang umat itu, dengan kekuatan apa aku bisa melawan mereka, dengan kesabaran apa aku bisa menahan mereka, dan dengan bahasa apa aku harus berbicara dengan mereka. Bagaimana pula aku bisa memahami bahasa mereka, sedangkan aku tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai Zulkarnain, aku membebanimu sesuatu yang kamu pasti mampu melakukannya. Aku akan melapangkan pendengaran dan dadamu hingga kamu bisa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu, memudahkan pemahamanmu sehingga kamu bisa memahami segala sesuatu. Aku memudahkan lidahmu sehingga kamu bisa berbicara tentang segala sesuatu. Aku membukakan penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat segala sesuatu. Aku melipat gandakan kekuatanmu hingga kamu tak terkalahkan oleh sesuatu apapun. Aku menyingsingkan lenganmu hingga tak ada sesuatu pun yang berani menyerangmu. Aku menguatkan hatimu hingga kamu tidak takut pada apapun. Aku menguatkan kedua tanganmu hingga kamu bisa menguasai segala sesuatu. Aku menguatkan pijakanmu hingga kamu bisa mengatasi segala sesuatu. Aku memberimu kemuliaan hingga tak ada seorang pun yang menakutimu. Aku menundukkan untukmu cahaya dan kegelapan dan menjadikan salah satu tentaramu. Cahaya akan menjadi petunjuk di depanmu dan kegelapan akan berkeliling di belakangmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sejak kecil Iskandar Zulkarnain tidak senang melihat peperangan yang terjadi antara timur dan barat. Timur diwakili oleh kerajaan Persia dan barat diwakili oleh kerajaan Romawi. Perang itu tidak ada hentinya dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Ribuan manusia sudah tewas, kerugian harta benda tak terhitung lagi jumlahnya, apalagi kerusakan lingkungan hidup merugikan manusia itu sendiri. Untuk menghentikan permusuhan antara timur dan barat, Iskandar bercita-cita mendirikan sebuah kerajaan yang dapat menyatukan wilayah timur dan barat. Iskandar pun tumbuh menjadi manusia dewasa yang saleh, berakhlak dan berbudi tinggi. Atas segala kesalehannya itu, Allah memberikan kepadanya segala kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu Allah memerintahkannya untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Dengan tentaranya yang kuat dan berpersenjataan lengkap, dia menuju ke barat wilayah Maroko, tempat terbenamnya matahari. Dilihatnya matahari terbenam di genangan air yang berlumpur. Genangan air itu sekarang dikenal dengan nama Samudra Atlantik. Di wilayah itu, Iskandar Zulkarnain bertemu dengan bangsa yang senantiasa membuat kerusakan dan kejahatan. Bukan hanya merusak permukaan bumi dan mengacaukannya, mereka juga suka membunuh orang yang tidak bersalah, bahkan mereka tidak memeluk agama apapun. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu Iskandar menengadahkan tangannya ke langit. Ia memohon petunjuk kepada Allah, tindakan apa sebaiknya yang harus dilakukan terhadap bangsa yang begitu kejam. Apakah bangsa itu akan digempurnya habis-habisan atau dibiarkan begitu saja? Allah lalu memberinya dua pilihan, digempur habis-habisan sebagai balasan atas kekejaman mereka
atau diajar dan dididik agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: dan menyembah Allah serta meninggalkan segala kejahatan. Raja Iskandar Zulkarnain memutuskan untuk menggempur mereka yang durhaka dan jahat, sedangkan orang-orang yang baik akan dilindungi olehnya. Sebelumnya ia berkata kepada seluruh bangsa tersebut, "Barang siapa yang zalim dan aniaya, maka akan kami siksa dan kami kembalikan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan siksaan yang lebih pedih. Adapun orang-orang yang baik dan saleh, mereka akan kami lindungi. Kepadanya kami hanya akan memerintahkan kewajiban yang ringan." Kemudian tentaranya bergerak. Mereka menewaskan dan menghabiskan setiap orang yang kejam. Mereka melindungi setiap orang yang baik. Akhirnya negeri itu dapat diamankan dan ditentramkan serta diatur sebaik-baiknya, penuh dengan kehidupan bahagia dan makmur. Setelah selesai menunaikan kewajibannya terhadap bangsa dan negeri itu, Iskandar dengan tentaranya menuju ke arah timur, yaitu wilayah India. Dilihatnya matahari di atas bangsa yang musyrik, yang menyembah banyak Tuhan, yaitu bangsa Hindustan. Bangsa dan negeri itu pun dapat ditaklukkan, diamankan, dan ditentramkan, serta diatur sebaik-baiknya, sehingga setiap orang dapat merasakan hidup yang aman, tentram, dan bahagia. Bangsa itu juga dapat dikeluarkan dari lembah kesesatan. Selesailah sudah kewajibannya terhadap bangsa dan negeri itu. Lalu mereka menuju ke utara, negeri Armenia, melalui Persia dan Azerbaijan. Kemenangan demi kemenangan dicapainya selama dalam perjalanan itu. Akhirnya sampailah mereka di suatu tempat. Di sana mereka bertemu dengan suatu bangsa yang selalu dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena ternyata negeri itu berbatasan dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang terkenal kuat dan kejam. Bukan sekali dua kali saja, tetapi seringkali bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu datang menyerang mereka, menghancurkan apa saja yang didapatinya, dan membunuh siapa saja yang dijumpainya. Kedatangan Iskandar Zulkarnain mereka sambut dengan segala kehormatan dan kegembiraan, karena mereka tahu dari kabar yang beredar bahwa Iskandar adalah raja yang kuat, yang paling adil di muka bumi ini. Bangsa itu kemudian meminta bantuan kepada Raja Iskandar supaya dilindungi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta supaya dibangunkan dinding pembatas, dinding raksasa yang membatasi negeri mereka dengan negeri Ya'juj dan Ma'juj supaya tidak dapat ditembus. Sebagai imbalannya, mereka akan membayar mahal Raja Iskandar. Mendengar permohonan itu, Iskandar Zulkarnain menjawab, "Saya tidak mengharapkan upah dari kalian. Nikmat dan pemberian Tuhanku lebih berharga daripada upah itu. Hanya saja kepada kalian saya minta kaum pekerja, juga alat-alatnya, yaitu besi, tembaga, arang, batu, dan juga kayu." Setelah semuanya terkumpul, Raja Iskandar dan pasukannya mulai bekerja. Mula-mula mereka menyalakan api dengan kayu dan arang batu. Diambilnya besi, lalu dileburnya dengan api. Setelah besi itu mencair, dituangkannyalah tembaga, dan kemudian diaduk menjadi satu, besi dan tembaga. Dengan bahan campuran inilah didirikanlah dinding raksasa antara negeri itu dan negeri Ya'juj dan Ma'juj. Dinding besi raksasa itu tidak dapat ditembus dan tidak dapat dilubangi oleh siapapun dan oleh apapun. Setelah dinding itu terbentuk, Iskandar Zulkarnain kemudian berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhan kepada kalian. Hanya Tuhanlah yang dapat menembus dinding ini jika dikehendakinya," kata Iskandar. Maka kemudian setelah itu, aman dan tenteramlah negeri tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Iskandar Zulkarnain dapat menaklukkan negeri-negeri yang terbentang antara timur dan barat. Dengan demikian, cita-citanya untuk mempersatukan kerajaan timur dan barat dapat tercapai. Negeri yang berada di bawah kekuasaannya yaitu Maroko, Romawi, Yunani, Mesir, Persia, dan juga India. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, meskipun kekuasaan dan keperkasaannya tak tertandingi, meskipun kebesaran dan kejayaannya tidak terlawan, itu semua tidak membuatnya buta dan lupa kepada nikmat yang diberikan Allah. Akhlak dan hatinya selembut sutra, oleh karenanya ia mudah menyerap bukti kebenaran ilahi. Dalam setiap perjalanannya, Zulkarnain selalu memperlakukan suku dan bangsa yang ditaklukkannya dengan amat baik dan santun. Tak mengherankan jika ia menuai kesuksesan dan selalu mendapatkan dukungan dari daerah yang telah dikuasainya. Selain itu, Zulkarnain juga didampingi oleh seorang penasihat kerajaan yang baik, yang sangat luas pengetahuannya. Penasihatnya itu bernama Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama menyebutkan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Khidir, lalu mengajarkan wahyu tersebut kepada Zulkarnain. seorang mufassir yang bernama Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, ia berkata, mungkin Khidir adalah salah satu pembesar kerajaan seperti perdana menterinya, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa Zulkarnain bermusyawarah dengan orang lain saat menghadapi suatu masalah. Sebab pada saat itu, istilah yang dikenal untuk menyebut orang pandai, termasuk nabi, adalah ahli hikmah. Selain itu, pada masa-masa dahulu, para nabi juga sering disebut dengan istilah orang bijak atau hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Wahab bin Munabbah dalam kitabnya At-Tijan mengisahkan, suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Zulkarnain, wahai tuanku, tuan membawa suatu amanat yang seandainya diberikan kepada langit, maka langit itu akan runtuh. Jika diberikan kepada gunung, maka gunung itu akan roboh. Dan jika diberikan kepada bumi, maka bumi akan terbelah. Tuanku telah diberi kesabaran dan kemenangan. Tuanku akan melihat suatu kaum yang menyembah sesama manusia, dan mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Allah adalah penuntut, tidak akan terkelabui oleh orang-orang yang melarikan diri, dan tidak akan dikalahkan oleh orang-orang yang menang. Kemudian Nabi Khidir berkata lagi, wahai tuanku, ambillah apa yang telah diberikan oleh Allah kepada tuan dengan keteguhan hati dan sungguh-sungguh. Jadikanlah kesabaran sebagai pakaian, jadikanlah kebenaran sebagai pegangan hidup, dan jadikanlah takut kepada Allah sebagai perlindungan yang menumbuhkan amal kepada tuan. Dan tuan akan tenang dari ketakutan akan datangnya ajal. Ambillah pedang Allah dengan tangan tuan, karena tidak ada orang yang dapat menolong dan tidak ada orang yang dapat mencegah kemenangan. Cukuplah bagi tuan Allah sebagai penolong tuan. Dalam Al-Muhadarah Al-Alawi, kitab yang dikutip oleh Ibnu Katsir, disebutkan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Zulkarnain di Mekah. Nabi Ibrahim memeluk dan menjabat tangan Zulkarnain serta memberinya sebuah bendera. Lalu ia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi itu dan menyeru kepada manusia agar berpegang teguh kepada syariat tersebut. Kisah tersebut dikuatkan kembali oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ubaid bin Umair dan anaknya, yaitu Abdullah. Hadis itu menyatakan, selama masa jayanya, Iskandar Zulkarnain pernah melaksanakan haji dengan berjalan kaki. Ketika Nabi Ibrahim mendengar berita tersebut, beliau menemuinya seraya menyeru kepada agama Allah dan memberinya beberapa nasihat. Nabi Ibrahim juga membawakan Zulkarnain seekor kuda agar dinaikinya. Akan tetapi Zulkarnain menolak pemberian itu. Ia kemudian berkata, saya tidak akan menaiki suatu kendaraan di suatu tempat yang di dalamnya ada Nabi Ibrahim Al-Khalil yang dikasihi Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula, yang atas limpahan karunia dan nikmatnya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya juga nikmat di pagi hari ini kita bisa bertalabul ilmi walaupun lewat media kiswah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada kuduah kita, Rasul kita, Nabi kita, tuntunan kita semuanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, yakni kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang merupakan ahsanul qasas, kisah terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah ke-19 dan seterusnya, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan datanglah sekelompok musafir, para pedagang. Mereka menyuruh seseorang untuk mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Tiba-tiba dia berkata, oh senangnya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka pun menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dizalimi karena hasad saudara-saudaranya, dan inilah bahaya hasad. Bahaya hasad itu bisa mencelakakan manusia, bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia. 10 saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka hasad kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam karena kedudukan Nabi Yusuf di hadapan ayahnya, Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena terlalu dekatnya Nabi Ya'qub kepada Yusuf, terlalu sayangnya Nabi Ya'qub kepada Yusuf, sehingga menjadi hasad saudara-saudaranya, akhirnya berakhir dengan mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan dimasukkan ke dalam sumur. Lah, sumur ini sumur yang cukup dalam. Bisa saja Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mati dalam sumur itu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bayangkan saja 3 hari dalam sumur. Siapa yang tahan? Tetapi karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf tetap hidup. Kemudian diutus malaikat Jibril, kemudian menghibur Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sumur itu. Kemudian Jibril pun menghabarkan segala sesuatu yang akan terjadi setelah Yusuf dalam sumur ini. Bahwa dia nanti akan diambil para musafir, kemudian akan dijual, kemudian yang membelinya adalah seorang yang sangat kaya, pejabat nomor 2 Mesir. Kemudian dia pun akan mengalami fitnah dari istrinya kelak setelah besar, dan begitu seterusnya dihabarkan. Dan itu yang membuat tenangnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sumur itu. Maka ketika kemudian datang kafilah dagang yang mencari minum, akhirnya kemudian mereka melihat sumur, maka mereka senang. Akhirnya kemudian mereka menurunkan timba. Tiba-tiba timba itu berat.
Rupanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam memegang talinya, kemudian ditarik ke permukaan, dan mereka pun mengatakan, "Ya Bushra hadha gulam, Ya Bushra hadha gulam." Oh senangnya, ada seorang anak muda yang sangat tampan di sini. Kemudian mereka pun menyembunyikan Nabi Yusuf di dalam dagangan-dagangan mereka, yang kemudian akhirnya kemudian mereka pun membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ke Mesir dan diperjualbelikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat selanjutnya, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dijual oleh para pedagang ini dengan harga yang sangat murah. Mungkin 2 dirham, mungkin 3 dirham, 4 dirham. Atau sekalipun seandainya Nabi Yusuf itu diambil begitu saja tanpa harus ada penukaran dengan dirham atau dengan dinar, maka mereka akan melepaskannya. Artinya Nabi Yusuf tidak punya harga, karena mereka tidak tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah dari sinilah Allah Subhanahu wa taala hendak merubah nasib seseorang. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap benci rupanya itu sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diuji dalam sumur, dihasadi oleh saudara-saudaranya. Tapi di balik itu ada hikmah yang besar yang akan diterima Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka datanglah seorang pembesar Mesir. Ada yang mengatakan Al-Aziz adalah orang nomor duanya daripada Malikul Misra, Raja Mesir, Fir'aunnya Mesir. Jadi dia adalah orang nomor dua dalam kerajaan. Tentu orang nomor dua bukan orang biasa. Dia tinggal di istana dengan segala kekayaannya, dengan segala kenikmatannya, dengan istrinya yang sangat cantik parasnya, dengan dayang-dayang dan pembantunya, dan begitu seterusnya. Lah Allah takdirkan pejabat Mesir Al-Aziz ini tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya anak. Akhirnya kemudian istrinya Imra'atu Aziz, ada yang mengatakan namanya Zulaiha, ingin membahagiakan suaminya karena tidak punya keturunan. Akhirnya mereka pun berniat untuk mengambil anak untuk diadopsi menjadi anak angkat mereka. Kemudian mereka pun datang ke pasar budak untuk membeli seorang anak untuk diambil sebagai anak angkat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwai asa an yanfa'una aw yattakhidahu walada wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat yang layak, tempat yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang sangat baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, akan tapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam sumur oleh 10 saudaranya, ketika itu usia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam 10 tahun, artinya belum balig. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tertampan, dia mendapatkan separuh ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga diberikan akhlak yang sangat baik. Ya tentu, karena dia adalah turunan seorang Nabi, Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, tentu mewarisi akhlaknya, kesabarannya, keindahannya, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika Al-Aziz, pejabat Mesir ini, memandang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, langsung tertarik.
Kemudian istrinya menganjurkan untuk membelinya. Kemudian mereka pun membeli Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dari para pedagang itu. Maka disinilah perubahan kehidupan Nabi Yusuf beralih ke sebuah istana. Dia tinggal di istana yang sangat megah, dengan makanan-makanan yang sangat lezat, dengan pendidikan-pendidikan, dengan pelayanan-pelayanan dan begitu seterusnya. Dan dia pun diangkat menjadi anak Al-Aziz, pejabat nomor 2 Mesir. Dan tanpa terasa hari pun berganti, minggu pun berlalu, bulan pun kemudian hilang, datanglah tahun. Akhirnya tanpa terasa Nabi Yusuf pun kemudian sudah 10 tahun berada di dalam istana Al-Aziz ini. Berarti Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sudah berusia 20 tahun. Maka ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam semakin tampak. Bersihnya wajahnya, bersihnya badannya, tampannya, akhlaknya, senyumnya dan begitu seterusnya. Itu pula yang menjadikan kemudian istri Al-Aziz bukannya sayang, malah kemudian tertarik dan jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Akhirnya karena dia tidak mendapatkan pelayanan, kepuasan dari suaminya, maka dia pun kemudian ingin memuaskan dirinya dan hendak melakukan perzinahan dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Mulailah dia membuat makar bagaimana caranya dia mendapatkan Nabi Yusuf dan bisa melampiaskan syahwatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Warawadtuhu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu zalimun. Dan perempuan, maksudnya yang dia tinggal di rumahnya, maksudnya istri daripada Al-Aziz Zulaikha ini, menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian dia menutup pintu-pintunya, mengunci jendela-jendelanya. Kemudian dia pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, hai talak, mendekatlah kemari, mendekatlah kepadaku. Tapi Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan diriku dengan baik, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak ajakan daripada istri Al-Aziz ini. Tentu bagaimanapun dia sudah banyak berjasa kepada dirinya. Al-Aziz sudah banyak berjasa kepada dirinya, membesarkan dirinya, memberikan makanan yang bergizi, pendidikan dan begitu seterusnya. Tidak mungkin dia mengkhianati kebaikan manusia. Karena bagaimanapun seorang Muslim, kita dalam Islam saja tidak boleh melupakan kebaikan orang. Dan itu ajaran Nabi SAW. Nabi tidak pernah melupakan kebaikan manusia. Bahkan ketika orang-orang Ansar dalam pembagian ghanimah yang dilakukan Nabi SAW pasca perang Hunain, orang-orang Ansar ini mereka merasa cemburu karena Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang muhajirin lebih banyak dibandingkan kepada mereka, sehingga akhirnya kemudian mereka pun kecil hati dan menganggap sesuatu yang dilakukan Nabi SAW kurang benar. Tapi kemudian Nabi SAW mengingatkan kebaikan mereka. Karena Nabi tidak pernah merupakan kebaikan mereka. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian bicara pasti benar dan pasti kebenarkan. Kemudian Nabi memuji orang-orang Ansar karena kebaikan mereka. Begitulah Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan. Begitu juga Nabi Yusuf SAW tidak pernah melupakan kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya, yang sudah mengambil dia dari sumur, dari hasadnya saudara-saudaranya, dari perbudakan akhirnya diangkat menjadi anak seorang pejabat Mesir besar, orang nomor 2 Mesir. Makanya dia kemudian menolak ajakan istrinya karena ini termasuk berkhianat kepada kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya. Makanya dia tolak. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam betul-betul digoda, dimasukkan ke dalam rumahnya Al-Aziz, pintu-pintu dikunci, jendela-jendela dikunci, tidak ada siapapun di situ. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berusaha untuk menjaga dirinya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika nasrifu anhu su wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, menginginkan Yusuf untuk supaya melampiaskan syahwatnya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ya, karena Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sudah menjadi anak muda, dan setiap laki-laki normal, setiap anak muda normal pasti akan diberikan syahwat, akan disukakan dengan wanita. Apalagi wanita di depan Nabi Yusuf, walaupun terpaut jauh usianya, tetapi dia bukan wanita biasa, wanita kaya yang suka merawat badannya, yang suka merawat mukanya, yang suka merawat keindahan tubuhnya, sehingga siapapun laki-lakinya pasti akan tertarik dengan keparasan cantik daripada Zulaikha ini. Apalagi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam anak muda, belum menikah. Kemudian dia orang asing, dia seorang musafir, di mana terkadang seorang musafir itu lebih nekat dibandingkan orang-orang mukim, karena kalau dia berbuat jahat tidak ada yang tahu. Tapi orang yang mukim di sebuah tempat, tentu kalau hendak berbuat jahat itu pasti akan terpikir, malu dengan keluarganya, malu dengan nama baik keluarganya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia adalah seorang yang di bawah kekuasaan Zulaikha, artinya dia harus nurut apa kata tuannya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah Azza wa Jal untuk tidak melayani syahwat daripada Zulaikha ini. Dia tolak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahkan dalam hatinya sebenarnya Yusuf juga berkehendak. Makanya Allah mengatakan, wa hamma biha. Dan Yusuf pun sebenarnya dalam hatinya kepengen melakukan itu. Ya wajar, namanya anak muda, belum menikah, kemudian seorang musafir, kemudian orang asing, jauh dari keluarga, kemudian dihadapkan kepada wanita yang sangat cantik parasnya. Siapa yang tidak tergoda dengan Zulaikha? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tolong Nabi Yusuf. Makanya Allah mengatakan, laula an ra'a burhana rabbi. Kalaulah sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya yang demikian besar, kemudian kami palingkan darinya keburukan dan kekejian, sungguh dia Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud burhan di sini artinya, jadi Nabi Yusuf malu ketika melihat berhala. Jadi di situ di kamar Zulaikha itu ada berhala. Kemudian dia tutup berhala itu. Padahal berhala itu tidak berakal, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Tetapi karena dia malu dengan berhala itu, maka kemudian dia kemudian tidak jadi mengikuti apa kemauan daripada Zulaikha. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud burhan di sini adalah dia teringat dengan bapaknya Yakub. Dia teringat dengan kebaikan Yakub ayahnya, sehingga dia menolak permintaan wanita itu. Ada juga yang mengatakan dia teringat dengan perkataan Jibril, dan ini yang benar, dalam sumur itu, bahwa nanti engkau wahai Yusuf akan digoda oleh seorang wanita yang bernama Zulaikha, maka jangan kau tanggapi godaannya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Tapi lihat bagaimana wanita yang sudah tergila-gila dengan Nabi Yusuf ini. Dia membuat makar. Kemudian mengatakan, Al-Quran berfirman, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazau man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw adzabun alim. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Jadi Zulaikha mengejar Nabi Yusuf yang lari ke pintu, dan pintu itu terkunci. Percuma saja sebenarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ingin lari dari ruangan itu, karena dia tidak bisa lari. Pintu terkunci, jendela terkunci. Yang punya kunci hanyalah suami istri Zulaikha dan Aziz saja. Maka keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Jadi robek pakaian belakangnya karena ditarik oleh Zulaikha. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu ternyata sudah berada di depan pintu. Maksudnya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ditarik pakaiannya oleh Zulaikha, kemudian pakaian itu robek dari belakang, tiba-tiba suaminya datang.
kemudian membukakan pintu. Kemudian suaminya kaget tidak terkira karena di dalam kamar itu hanya ada Zulaiha dan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam sedang berdua-duaan dan kondisi pakaian Nabi Yusuf telah robek dari belakang. Kemudian karena ketahuan, maka Zulaiha pun kemudian membela diri dan mengatakan dia yang memulai. Nabi Yusuf yang, Yusuflah yang telah memulai. Dia menginginkan diriku. Lalu apakah balasan terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu wahai suamiku selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tentu difitnah seperti itu, dia pun melakukan pembelaan. Tidak mungkin diam saja. Makanya dia mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggodaku duluan, bukan aku yang merayunya duluan. Ya, jadi Yusuf alaihi salatu wasalam membela diri. Ya, bahwa aku tidak pernah melakukannya, aku tidak pernah memulai dahulu, dia yang menginginkan diriku. Dan Al-Aziz ini orang yang berakal. Ya, dia tahu bahwa yang salah istrinya. Apalagi ketika itu ada pembantunya, ada budaknya, ada khadimnya yang sedang membawa anak bayi. Tiba-tiba anak bayi itu bisa bicara. Allah subhanahu wa ta'ala buat dia bisa bicara. Itulah yang Allah firmankan, wa syahida syahidun min ahliha, dan bersaksilah. Orang yang bersaksi itu memberikan kesaksian, kemudian bicara bahwa yang benar adalah Yusuf dan yang salah adalah Zulaiha. Dan syahida syahid maksudnya orang yang bersaksi ini adalah bayi kecil yang belum bisa bicara tapi Allah buat dia bicara. Kemudian dia pun mengatakan, in kana qamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Kata bayi ini, dia mengatakan, kalau seandainya baju gamis itu koyak dari depan, berarti wanita itu yang benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Tapi kalau seandainya yang koyak itu bagian belakang, maka perempuan itu telah berdusta dan Yusuflah termasuk orang-orang yang benar. Ternyata setelah dilihat, koyaknya pakaian Nabi Yusuf bukan di depan, tapi di belakang. Menunjukkan bahwa Yusuf tidak salah. Karena dia tidak melakukan hal apapun. Zulaiha yang memulai, yang kemudian menarik baju Nabi Yusuf dari belakang, kemudian koyak. Subhanallah. Ini suami sudah tahu bahwa istrinya yang salah, tapi masih dibela. Ya. Sehingga dia mengatakan kepada Yusuf, Yusuf a'rid an hadha wastaghfir li dhanbik innaka kunti minal khatiin. Wa Yusuf, dah lupakanlah kejadian ini. Tidak usah lagi diingat-ingat. Sudah lupakan yang lalu, sudahlah berlalu. Dan engkau wahai istriku, meminta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosamu. Karena engkau termasuk orang yang bersalah di sini. Lihat bagaimana seorang suami harusnya Al-Aziz. Harusnya Al-Aziz ini bijaksana. Dia harus menasihati istrinya. Dan saya kira kalau di zaman sekarang ada suami kemudian melihat istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, apa yang terjadi? Pasti punya kecemburuan. Makanya dalam Islam itu, orang-orang yang dianggap dayus itu dilaknat dalam Islam. Kata Nabi SAW, salah satu orang yang dilaknat itu adalah dayus. Siapa dayus itu? Kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan ketika keluarganya bermaksiat, ketika istrinya bermaksiat, ketika anaknya bermaksiat, dia tidak punya cemburu untuk mencegahnya. Lah sama Al-Aziz ini lemah di hadapan istrinya. Harusnya seorang suami harus tegas. Harusnya seorang suami harus punya wibawa sehingga dia bisa menasihati istrinya dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kejadian ini diketahui oleh para pembantu dan orang-orang istana sekitar Aziz, maka menyebarlah gosip yang tidak sedap kepada Zulaiha ini. Rupanya istri-istri pejabat yang lainnya, mereka mendengar bahwa Zulaiha telah menginginkan budaknya. Padahal dia seorang yang merdeka. Dia pejabat, istri pejabat, orang kaya.
Kenapa dia menginginkan budaknya Yusuf? Akhirnya kemudian gosip pun menyebar, digoreng ke sana kemari. Maka Zulaikha wanita yang cerdas, dia tidak tahu siapa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, wa qala niswatun fil madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dan perempuan-perempuan di kota itu menyebarkan isu, istri Aziz telah menggoda dan merayu pelayannya, pembantunya, budaknya untuk menundukkan untuk dirinya. Subhanallah. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, sungguh wanita itu telah dimabuk cinta dengan pembantunya, maka kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Jadi mulailah wanita-wanita, ada yang mengatakan 40 istri pejabat di zaman itu, menggosipi Zulaikha yang merupakan istri daripada Al-Aziz karena perbuatannya. Tetapi istrinya Aziz ini wanita berakal, sekali saya katakan dia orang cerdas. Mereka wanita-wanita tidak tahu bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian dia pun membuat makar. Dia pun membuat jamuan makanan dengan menyediakan buah-buahan, makanan-makanan yang sangat sedap, kemudian dihidangkan. Diundanglah wanita-wanita itu, sebanyak 40 wanita-wanita pejabat Mesir diundang yang sudah menggosipi dirinya. Maka datanglah wanita-wanita ini, kemudian duduk berbaris. Di depannya ada buah-buahan dan makanan, kemudian disuruh untuk memegang pisau masing-masing. Maka ketika itu mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Zulaikha. Ketika mereka sudah memegang pisau masing-masing, di hadapannya ada buah-buahan dan juga makanan yang lainnya, tiba-tiba kemudian Zulaikha memerintahkan Yusuf alaihi salatu wassalam untuk keluar kepada mereka para wanita itu. Maka keluarlah Yusuf alaihi salatu wassalam. Keluar kepada wanita-wanita, 40 wanita-wanita pejabat ini. Subhanallah. Apa yang dikatakan Al-Quran? Ketika Zulaikha mengatakan wa qalat ikhruj alaihin, wahai Yusuf keluarlah, tunjukkan jati dirimu kepada mereka. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Apa yang terjadi ketika Zulaikha meminta Nabi Yusuf untuk keluar, menampakkan dirinya di hadapan wanita-wanita itu? Maka perempuan-perempuan, istri-istri pejabat yang sedang duduk, di depannya hidangan, di tangannya pisau, ketika melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka terpesona dengan keelokan rupa Nabi Yusuf, dengan ketampanan Nabi Yusuf. Dan tanpa sadar mereka pun melukai tangan-tangan mereka dengan pisau-pisau itu, seraya mereka berkata, maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang sangat mulia. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Malaikat itu tidak punya syahwat. Artinya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika keluar menuju wanita-wanita itu, dia tidak pernah memandang wanita-wanita itu. Dia tundukkan pandangannya. Padahal wanita di hadapan Nabi Yusuf itu bukan wanita biasa. Mereka wanita-wanita pejabat. Mereka wanita-wanita yang parasnya cantik rupawan, wanita-wanita tercantik di Mesir. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak tergoda dengan mereka, tetap menundukkan pandangan. Tapi wanita-wanita itu kemudian terpesona dengan Nabi Yusuf, melihat ketampanannya, parasnya yang indah. Mereka pun mengatakan, ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini pasti malaikat karena tampannya luar biasa. Tanpa sadar mereka pun kemudian memotong-motong jari-jari mereka, melukai jari-jari mereka dengan pisau-pisau yang di tangannya, dan tanpa terasa. Subhanallah. Kenapa? Bukankah kalau orang teriris itu kesakitan? Ini tidak. Wanita itu tidak berteriak kesakitan karena terlukai dengan pisau yang di tangannya. Ya, kata ulama mengatakan, karena apabila seseorang melihat sesuatu yang dicintainya, maka itu bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirinya. Lihat Bilal bin Rabah.
diazab oleh Allah Subhanahu, diazab oleh orang-orang Quraisy, oleh majikannya, karena hanya beriman kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke padang pasir, kemudian diikat di batu di atas terik matahari yang luar biasa di padang pasir yang gersang, kering kelontang yang tidak ada air sama sekali. Tapi Bilal tidak pernah merasakan sakit dan dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Ya, karena kecintaannya kepada Allah sehingga melenyapkan rasa sakit cambukan tuannya dan baru berhenti kalau seandainya tuannya lelah. Maka wanita-wanita ini juga karena melihat

salatu wassalam. Maka akhirnya kemudian setelah itu terjadi, barulah kemudian Zulaikha mengatakan, qalat fadzalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawadtuhu an nafsi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunanna minas saghirin. Dan istrinya Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolaknya. Yusuf menolaknya, ya, karena dia tahu bahwa perbuatan itu tidak benar. Perbuatan itu perbuatan fahsya wal mungkar. Perbuatan itu tidak menunjukkan akhlak untuk membalas kebaikan Al-Aziz. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak itu. Dan seorang Nabi ma'sum akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian Zulaikha sudah menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang halus, tidak bisa juga. Mulailah dia menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang kasar, dengan cara mengancam Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan mengatakan, jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Dia tidak boleh lagi tinggal di istanaku. Dia harus masuk penjara. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tetap menolaknya dan mengatakan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahun. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, penjara itu lebih baik dan lebih aku sukai dibandingkan memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk melakukan keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh, kata Nabi Yusuf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Yusuf pun menolak permintaan mereka dan memilih untuk memenjarakannya. Lah dari sini akhirnya suami-suami dari istri-istri pejabat itu mendengar bagaimana mereka sudah mengkhianati mereka dengan melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Makanya mereka takut kalau seandainya keberadaan Nabi Yusuf itu memfitnah mereka. Akhirnya suami-suami mereka sepakat bahwa Yusuf harus dijauhkan dari istri-istri mereka. Termasuk Al-Aziz menginginkan Nabi Yusuf dijauhkan daripada Zulaikha istrinya. Maka para pejabat ini sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf pun dimasukkan penjara tanpa ada alasan yang benar. Dizalimi. Atas dosa apa Nabi Yusuf dipenjarakan? Atas kesalahan apa Nabi Yusuf dipenjarakan? Tapi begitulah, terkadang seseorang diuji, diuji untuk dinaikkan derajatnya. Buat di balik ujian ini, tentu ada hal yang bisa mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kala. Oleh karena itulah maka jangan sedih kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menguji seseorang. Karena terkadang di balik ujian itu ada hikmah yang besar, baik kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Karena terkadang ujian itu membawa nikmat bagi orang-orang yang diujinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lah peristiwa ketika Nabi Yusuf akhirnya diponis masuk penjara, di situ ada kejadian. Di istana ada kejadian yang sangat heboh. Apa kejadiannya? Di istana itu ada dawak. Dawak itu tukang mencicipi makanan raja. Jadi kalau seseorang membuat makanan untuk raja, tidak langsung dihidangkan ke raja, tetapi akan didatangkan dawak untuk mencicipi, dikhawatirkan ada racunnya, kemudian menjadikan raja mati. Lah ketika itu dawak ini sedang mencicipi dua makanan, satu berupa asir, minuman peras, dan yang satunya roti. Kemudian dimakannya roti itu. Setelah makan roti, kemudian dia minum asir. Tiba-tiba setelah makan roti dan minum asir itu, kemudian matilah dawak ini, meninggal dunia. Ya, ada kemungkinan mungkin di antara roti dan asir itu, minuman perasan itu, atau mungkin bahasa kitanya jus, mungkin diracuni, atau mungkin salah satu makanan itu ada racunnya, entah di minumannya atau mungkin di rotinya. Akhirnya meninggallah dawak ini, yang tukang mencicipi makanan raja ini. Kemudian tersangkanya adalah imma yang membuat roti

ataupun yang membuat minuman. Maka ditangkaplah kedua-duanya dan dimasukkan satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini. Wa dakhala ma'ahu sijn fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayra minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna lanaraka minal muhsinin. Dan bersama dia masuk, maksudnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, masuk pula dua orang pemuda dalam penjara itu, pembuat roti dan pembuat minuman, yang dengan sebab keduanya meninggallah tukang cicipin makanan itu. Salah satu keduanya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mimpikan. Jadi keduanya bermimpi, ya. Baik yang tukang membuat minuman raja ataupun tukang membuat roti makanan raja, bermimpi kedua-duanya. Di antara mimpinya, salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi bahwa roti di atas kepalaku, membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya wahai Yusuf, sesungguhnya kami memandang dirimu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya. Yusuf pun mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tikuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah mendapatkan atau telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhir. Sebelum Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya, maka Nabi Yusuf mulai berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid agar keduanya masuk ke dalam Islam. Karena Yusuf tahu nih, salah satu dari keduanya akan diponis mati. Karena salah satu keduanya telah meletakkan racun, kalau seandainya tidak dimakan zawak, tentu raja akan mati. Ya. Tapi karena kemudian yang mencicipi dulu adalah zawaknya, maka dia yang meninggal sebelum sampai ke makanan raja itu. Dan Yusuf tahu kalau kedua-duanya keluar dari penjara, pasti salah satunya akan dibunuh. Karena sudah berani meracuni raja. Ya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ingin mendakwai keduanya, ingin mengajak keduanya ke dalam tauhid. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mulai berdakwah kepada keduanya, mengajak mereka berdua kepada tauhid. Dan dia mengatakan, wattabi' millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billah min syai'in dzalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim, dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim, kemudian juga Ishak, kemudian Yaqub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Nabi Yusuf terus mendakwai orang ini, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an apakah keduanya kemudian masuk Islam, ikut ajar Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang jelas bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berusaha untuk berdakwah kepada keduanya sebelum mentakwilkan mimpinya. Karena Yusuf tahu bahwa salah satu dari keduanya pasti akan dibunuh. Ya. Mulailah setelah itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya. Apa takwilnya? Ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslabu fatakulu tayro min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftian. Wahai kedua penghuni penjara,
salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Artinya akan bekerja lagi. Akan bekerja lagi untuk apa namanya membuat asir, minuman khusus raja. Tetapi yang satunya lagi, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, akan disalib, akan dibunuh, kemudian akan disalib. Lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalanya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, yang satunya selamat, yang satunya akan dibunuh, disalib, kemudian akan dimakan separuh kepalanya oleh burung. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma udzkurni 'inda rabbik. Dan dia pun Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah kepadaku, kepada tuanmu. Nanti kalau kau sudah keluar dari penjara, jelaskan bahwa aku yang mentakwilkan mimpi kalian berdua. Fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan kepada Yusuf, kepada tuannya. Karena itu dia, Yusuf, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Artinya bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, setelah memberikan takwil mimpi itu, berharap dengan kemudian bagi orang yang selamat ini menceritakan perkara itu kepada tuannya, kepada rajanya, mudah-mudahan dia bisa keluar dari penjara. Akan tetapi Allah takdirkan keinginan Nabi Yusuf sebagai tidak sebagaimana keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menyelamatkan Nabi Yusuf dengan dirinya sendiri. Allah yang akan menyelamatkan nanti. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara takwil mimpi. Jadi ketika betul-betul dua orang di penjara ini keluar, maka apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam menjadi kenyataan. Rupanya yang menaruh racun kepada makanan itu adalah pembuat roti itu. Jadi dia membuat roti, hendak membunuh raja dengan cara meletakkan racun. Tetapi kemudian roti itu keburu dicicipi oleh Zawak, maka Zawaklah kemudian yang meninggal dunia. Akhirnya setelah keluar penjara dia pun dieksekusi mati, kemudian disalib, dan sebagian kepalanya dimakan burung. Persis seperti takwilnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Adapun yang suka membuat air, suka membuat asir, selamat. Sehingga tidak dibunuh karena tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun untuk raja. Akhirnya kemudian dia pun lupa nasihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Akhirnya Yusuf pun terpaksa harus mendekam di penjara lebih lama lagi. Sampai 10 tahun setelah kejadian itu, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tetap dalam penjara. Subhanallah. Di penjara tanpa ada salah, di penjara tanpa ada alasan. Ini kezaliman. Ya, hasadnya para pejabat Mesir. Ya, karena dikhawatirkan kemudian wanita-wanita itu tertarik dan terpesona dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ini kezaliman. Ya. Lah ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sang raja bermimpi. Sang raja bermimpi. Makanya saya katakan kisah Nabi Yusuf ini unik. Permulaan kisah bicara mimpi, dan sekarang kita masuk pertengahan kisah juga bicara mimpi. Ya. Dan nanti di akhir kisah pun bicara mimpi. Lah, sang raja ini bermimpi. Apa mimpinya? Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'u ijaf wa sab'a sumbulatin hudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u ftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun qalu adghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Dan raja pun berkata kepada para pemukanya, sesungguhnya aku bermimpi semalam melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Subhanallah, ini mimpinya aneh. Harusnya yang gemuk memakan yang kurus, ini pula yang kurus memakan yang gemuk. Dan sapi itu tidak mungkin memakan sapi. Mana ada sapi makan sapi? Sapi bukan kanibal. Sapi bukan pemakan daging. Sapi itu pemakan rumput. Makanya mimpinya aneh. Ya. Kata raja, dia mengatakan, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Bukan itu saja, 7 tangkai gandum yang hijau kemudian menyatu dengan 7 tangkai yang lainnya yang kering. Kemudian raja mengatakan, wahai para pemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku ini jika kalian bisa mentakwilkan mimpiku. Tetapi para pejabat itu mengatakan,
mimpi-mimpi itu hanyalah cerita kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpimu. Ah, itu hanya sekedar nyanyian-nyanyian tidur saja. Itu hanya bunga-bunga tidur saja. Tidak usah didengar, wahai raja. Tapi raja ini bermimpi bukan sekali, berkali-kali dengan mimpi yang sama. Makanya dia terus meminta agar pemukanya itu mencari orang untuk bisa mentakwilkannya. Lah kebetulan yang keluar dari penjara yang selamat dan tidak dibunuh itu, karena dia memang tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun pada minuman. Dia teringat bahwa di penjara itu ada seseorang yang bisa mentakwilkan mimpi. Akhirnya dia bertemu dengan raja, kemudian bercerita bahwa aku bisa mentakwilkan mimpimu. Tapi aku harus menanyakan kepada orang yang di penjara itu, maksudnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya sang raja pun mengizinkan agar dia datang ke penjara. Selepas sampai di penjara, dia mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Yusuf ayuhas siddiq, aftina fi sab'i baqaratin siman, ya'kuluhunna sab'u injab, wa sab'i sumbulatin hudrin wa ukhra yabisat, la'alli arji ilan nas la'allahum ya'lamun. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, kemudian 7 tangkai gandum yang hijau, kemudian menyatu dengan 7 tangkai yang lainnya yang kering, agar aku bisa kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui takwil mimpi sang raja. Maka Yusuf alaihi salatu wassalam mulai mentakwilkan mimpinya dan mengatakan, tazra'una sab'a sinin da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kulun. Dan dia pun Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk yang kalian makan. Artinya Nabi Yusuf ingin katakan bahwa 7 tahun setelah ini akan terjadi kekeringan, akan terjadi paceklik hebat, akan terjadi kelaparan, akan banyak kemudian sapi-sapi yang tadinya gemuk menjadi kurus, ya, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Makanya 7 tahun dari sekarang harus dipersiapkan. Lah akhirnya kemudian setelah mendapatkan takwil mimpi itu, maka orang yang memeras anggur itu kemudian mendatangi sang raja, kemudian menceritakan takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Senanglah raja. Kemudian raja pun memberikan imbalan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam untuk bebas, untuk bebas dari penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak mau bebas begitu saja, ya, tidak mau bebas begitu saja. Dia ingin kasusnya terungkap bahwa dia tidak salah. Yang salah itu adalah Zulaikha, yang salah itu adalah wanita-wanita yang sudah merayunya, yang salah itulah pejabat-pejabat yang sudah masukkan dia ke penjaranya. Ya. Jadi dia tidak mau kemudian keluar begitu saja. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meminta kepada sang raja untuk memberikan alasan bahwa dia tidak salah, dia tidak berbuat zalim, sehingga harus masuk penjara tanpa alasan. Ma'asyiral muslimin, muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipanggilah oleh sang raja ini Zulaikha, kemudian 40 wanita-wanita pejabat termasuk juga suami-suaminya, ya, kemudian ditanya raja langsung yang mengadili ini dan mengatakan, ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsihi kulna hasha lillah ma alimna alayhi min su, qalat imra'atul aziz al'ana khas khasal haq ana rawattuhu an nafsi wa annahu laminas sadiqin. Raja pun berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Lalu istri Aziz mengatakan, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dari sini terungkap kasusnya. Karena bagaimanapun ketika wanita-wanita itu merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ada bukti di tangan-tangan mereka berupa luka-luka pisau-pisau, goresan-goresan pisau berkali-kali, sehingga luka-luka itu tidak mungkin kemudian hilang begitu saja. Dan itu menjadi bukti bahwa mereka yang salah menggoda Nabi Yusuf.
hendak menjerumuskan Yusuf kepada keburukan. Ya, tetapi wanita-wanita itu tidak mengakui kecuali Zulaikha. Betul-betul dia bersaksi dengan saksi yang jujur dan mengatakan memang aku yang salah, aku yang menggodanya. Lah kejadian ini ma'asyiral muslimin tentu menghebohkan istana. Ya, akhirnya para suami pun mereka marah kepada istri-istri mereka. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun akhirnya terbebas dari penjara dan Allah yang mengeluarkannya. Dengan apa? Dengan ilmu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berupa mampu mentakwilkan mimpi. Dari sini menunjukkan fadilah ilmu. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak memiliki ilmu, tentu dia akan selamanya hidup dalam penjara. Tapi karena dia memiliki ilmu, dengan ilmu itulah dia bisa keluar dari penjara. Maka penting seseorang itu talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena ilmu itu bisa menghindarkan seseorang dari keburukan. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka kondisi kerajaan pun berbeda. Karena Yusuf alaihi salatu wassalam bukan hanya mampu mentakwilkan mimpi, tapi dia juga mampu dan diberikan kepiawaian untuk mengelola sebuah perekonomian negara. Maka dengan kejadian itu raja pun kemudian merubah posisi-posisi pejabat-pejabat itu. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan kedudukan oleh sang raja, sampai sang raja mengatakan waqala al-maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawm ladaina makinun amin. Dan sang raja berkata bahwa Yusuf, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku, dia sudah jadi orang pilihanku. Ketika sang raja telah berdialog dengan Nabi Yusuf, dia pun berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan engkau orang yang paling dipercaya. Artinya, ketika kemudian raja berdialog tentang soal takwil mimpi, kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan takwilnya bahwa akan di masa depan akan terjadi begini, begini, begini. Kemudian solusinya begini, begini, begini. Sehingga raja terpukau, tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan masalah yang diterangkannya. Kemudian juga keluar permasalahan, artinya mengeluarkan dari permasalahan besar. Yusuf tahu. Dari situlah raja kemudian menjadikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan kedudukan tinggi di hadapan sang raja. Makanya raja mengatakan, sekarang kau mau apa? Mau kutempatkan di mana? Kau mau jabatan apa? Ya. Makanya Yusuf alaihi salatu wasallam mengatakan, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Yusuf pun berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan mengetahuinya. Karena begini, tentu posisi bendaharawan yang memegang harta kekayaan negara tentu tidak sembarang. Ya, karena bisa saja mungkin seseorang itu salah kelola, diberikan kepada orang yang tidak layak, ataupun harusnya diberikan kepada yang layak kemudian diberikan yang tidak layak, atau mungkin korupsi dan begitu seterusnya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam punya kepercayaan, dia sanggup untuk memegang jabatan itu karena dia hafidun alim, bisa atau pandai menjaga, dan dia mengetahui cara bagaimana mengelola harta negara supaya tidak hilang dan berkembang. Akhirnya kemudian sang raja pun mengangkat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dialah menjadi orang yang kedua setelah raja yang sebelumnya Al-Aziz diturunkan jabatannya. Yusuf naik pula jabatannya menjadi bendaharawan negara, mungkin bahasa kita mungkin menteri ekonomi atau apalah, menteri keuangan gitu ya, yang memegang harta kerajaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sini berubahlah nasib Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang anda anggap benci itu rupanya sebuah kebaikan. Ujian demi ujian ditimpakan Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mulai daripada hasadnya 10 saudaranya, kemudian memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian dibawa oleh para pedagang, kemudian dijual dengan cara murah, kemudian mendapatkan ujian, dirayu, digoda oleh perempuan Aziz dan para perempuan pejabat-pejabat Mesir, akhirnya harus masuk mendekam di penjara selama bertahun-tahun,
tanpa ada alasan yang benar. Tetapi dengan kesabarannya, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diangkat derajatnya oleh Allah, dan sekarang dia menjadi bendaharawan Mesir, menjadi orang yang menentukan nasib perekonomian Mesir 7 tahun ke depan, bahkan mungkin puluhan tahun ke depan. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berhasil sehingga raja sangat percaya dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam memegang bendaharawan Mesir? Apa yang terjadi dengan ayahnya Yakub alaihi salatu wasalam? Apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya Yusuf alaihi salatu wasalam? Tentu ini pembahasan yang sangat panjang. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafir.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: خلق من ماء دافق.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: يخرج من بين الصلب والترائب.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yawma tubalas sarair.
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir raj'.
0: Demi langit yang mengandung hujan.
1: Wal-ardhi dzaatis sad'.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
1: Wa ma huwa bil hazl.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
1: Innahum yakiduna kaida.
0: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
1: Wa akidu kaida.
0: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam nashrah laka sadrak.
0: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?
1: Wa wada'na 'anka wizrak.
0: Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
1: Alladhi anqadha dhahrak.
0: Yang memberatkan punggungmu.
1: Wa rafa'na laka dhikrak.
0: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
1: Fa inna ma'al 'usri yusra.
0: Maka

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah, sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.

X-Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Reformasi perizinan adalah kebijakan paling murah untuk menghidupkan investasi. Survei Apindo mencatat 78% pelaku usaha meminta penyederhanaan izin sebagai reformasi utama, dan 67% belum berencana investasi baru dalam 12 bulan ke depan. Selain itu, kepastian hukum dibutuhkan 66% responden, disusul reformasi pajak 60% dan biaya energi 43%. Dunia usaha butuh aturan konsisten dan proses yang pasti. Pemangkasan izin tumpang tindih dan kepatuhan batas waktu jauh lebih efektif daripada insentif fiskal. Digitalisasi izin pun tak boleh sekedar memindahkan birokrasi ke layar. Target pertumbuhan di atas 6% hanya tercapai jika waktu pengusaha dihargai. Reformasi izin menentukan modal bergerak atau pergi. 2. Pergantian Menko harus memperkuat arah, bukan menambah ketidakpastian. Presiden Prabowo mengganti Menko Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara pada 15 September 2026. Hal ini terjadi saat pasar mencermati arah fiskal, tekanan rupiah, harga minyak, dan suku bunga The Fed. Kemenko menentukan kepercayaan pasar, sehingga kepemimpinan baru wajib menegaskan disiplin anggaran, pengelolaan program prioritas, serta sinergi dengan Bank Indonesia. Suhasil perlu menunjukkan transparansi anggaran dan kepastian penerimaan negara. Aliran modal masuk Rp 141,6 triliun rupiah hingga 11 September 2026 membuktikan minat investor tetap ada. Namun modal sensitif terhadap ketidakpastian sehingga kredibilitas fiskal harus dijaga. 3. Insentif pajak era global minimum tax harus membeli nilai tambah. Ditjen Pajak menyiapkan insentif baru guna merespons aturan pajak global minimum tax yang membuat potongan tarif pajak seperti tax holiday kurang efektif. Indonesia harus berfokus menawarkan nilai tambah, kawasan industri dengan energi andal, logistik, riset, tenaga kerja, serta rantai pasok lokal. Insentif pajak diarahkan untuk membangun kapasitas, bukan sekedar memotong tagihan. Penerima fasilitas wajib berkomitmen menciptakan lapangan kerja, alih teknologi, kandungan lokal, dan ekspor. Insentif adalah investasi negara yang harus menghasilkan nilai tambah jangka panjang. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: mantap banget. Habis nugas seharian, emang paling bener healing pakai yang manis-manis. Ekstra boba, ekstra gula aren.
1: Dimas, sadar gak sih? Itu udah gelas kedua loh hari ini. Gila ya, lu minum air atau minum gula?
0: Santai Put, kita kan masih muda, metabolisme masih kencang. Penyakit kayak diabetes mah urusan nanti kalau udah tua. Sekarang nikmatin aja.
1: Ih, jangan salah, justru kebiasaan kita sekarang yang jadi bom waktu. Lu gak takut bisa kena diabetes di usia 20-an?
2: Jangan abai, diabetes tidak menunggu tua. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan kasus diabetes anak dan remaja melonjak drastis hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 akibat gaya hidup dan konsumsi gula berlebih.
3: Aduh, dengar gitu kok gue jadi merinding ya. Putri, gue minta air putih lu aja deh, gak jadi minum yang manis-manis ah, takut.
4: Sayangi masa mudamu, batasi konsumsi gula dari sekarang. Manis di lidah sekarang, jangan sampai jadi pahit di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, dibuat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya konsumsi gula berlebih demi mewujudkan remaja Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman diabetes.